akan dinyanyikan oleh tim juri petik tahun kedua. Jadi pastikan kalian stay tune terus nonton dua, kalau bisa kencengnya volumenya dikit itu untuk mendengarkan ini pangkat produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik teman para craft nih. Kali ini Dino Ruang aja yang akan Dino putarkan, yaitu berjudul Amin Abdullah dari tim juri petik tahun kedua. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 FM Pro Radio, teman terbaik.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: dia nyariin dari tadi. Kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai

Semoga tuh ini merasakan perdua biar teman terbaik kamu. Nah, sama perdua pernah nggak sih tuh ya kalian tuh lagi buka media sosial nih, terus tiba-tiba melihat sebuah postingan atau komentar yang bikin emosi teman perdua. Rasanya tuh kayak pengen langsung balas aja teman perdua, kayak jempol tuh udah siap ngetik ya. Bahkan mungkin kalimat sudah tersusun di kepala nih teman perdua. Tapi beberapa menit kemudian setelah agak tenang, kamu baru berpikir nih. Jadi kenapa ya aku langsung emosi kayak gitu? Nah, teman kedua, hal seperti ini itu ternyata cukup penting untuk kita perhatikan loh. Apalagi sekarang kan media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya, teman kedua. Kita bisa berkomentar, membalas, mengunggah sesuatu atau membagikan informasi hanya dalam hitungan detik aja, teman kedua. Ada sebuah prinsip sederhana yang disarankan psikolog nih ketika emosi sedang meningkat teman gue, yaitu post before posting teman gue. Sederhananya ya berhenti sebentar sebelum posting atau membalas sesuatu. Psikolog klinis Rati Ibrahim mengatakan teman gue, ketika sedang marah sebaiknya kita tuh tidak langsung menulis atau mengunggah sesuatu nih. Jadi kita memberikan waktu agar emosi kita tuh lebih stabil sebelum mengambil keputusan teman berdua. Karena terkadang ya masalah tuh bukan pada apa yang kita sampaikan teman berdua, tetapi kapan dan dalam kondisi seperti apa kita menyampaikannya. Nah, di pagi hari ini kita akan ngobrol ya. Kita akan ngobrol nih lebih jauh tentang kebiasaan kita di media sosial nih. Kenapa sih ketika sedang emosi sebaiknya memberikan jeda sebelum posting? Apakah benar teman berdua satu komentar yang ditulis saat emosi itu bisa menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan bagaimana sih sebenarnya cara kita mengenali bahwa emosi itu sedang mulai menguasai diri kita? Jadi yuk kita bahas bareng-bareng teman berdua di Noken pagi hari ini. Nggak, tapi tunggu dulu teman berdua, kita kasih lagu-lagu dulu kali ya, habis itu kita baru bahas tuntas ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng sama Dinar di Sada. Selamat pagi teman kedua yang tentunya sudah jadi teman terbaik kamu memulai hari ini, dan hanya di 94.5 FM Radio Dia, teman-teman.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Duh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Radio Republik

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus perang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: saat aku punya diri berkata kesendirian percatakan instan jebus dalam bayimu.
1: Ada benar sekali.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

95 FM Pro 23, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar nih ya, dan kita lanjutin aja teman Pro 2 obrolan kita tadi nih teman Pro 2.

bayangkan tanggal 22 di situasi sederhana ya, kita tuh sedang capek, mungkin baru selesai kerja, kuliah, sekolah, atau menghadapi banyak hal masalah nih. Kemudian kita membuka media sosial dan menemukan komentar yang menurut kita tuh menyebalkan, teman 22. Dalam kondisi seperti ini tuh respon kita tuh bisa berbeda ya dibandingkan ketika sedang tenang-tenang aja, teman 22. Psikolog tuh juga menyebut beberapa tanda nih ya bahwa emosi kita tuh mulai meningkat, misalnya dengan tubuh terasa tegang, pikiran dipenuhi kemarahan, dan muncul dorongan untuk segera membalas komentar tersebut, teman 22. Nah, di sini pentingnya juga, teman 22, bukan berarti tidak boleh membalas ya. Bukan juga berarti kita harus selalu diam ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai nih. Tapi coba berdiri beri diri kita waktu, teman 22, bisa beberapa menit ya, bahkan beberapa jam kalau memang emosi sedang tinggi. Karena memang apa yang kita tulis di media sosial itu bisa meninggalkan jejak ya, karena media sosial itu memang menjadi ruang untuk berekspresi, teman 22, tetapi bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab selain memberikan jeda sebelum posting. Kita juga perlu menjadikan kondisi diri, menjaga kondisi diri ya, tidur yang cukup, teman 22. Jadi sebenarnya post before posting itu bukan cuma tentang media sosial aja, ini juga tentang kemampuan kita mengendalikan emosi dan memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berpikir, teman 22. Jangan kemana-mana, teman 22, karena kita masih lanjut keseruannya, so stay tune terus di 94.5 FM Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama dengan Bahtiara. Arsenal tawarkan Lewis Kelly ke MU dan Chelsea. Liverpool diminta ikut membajak. Liverpool mendapatkan dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek muda Arsenal, Miles Lewis Kelly. Pemain berusia 19 tahun tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Talksport, Arsenal telah menawarkan Lewis Kelly kepada sejumlah klub Premier League termasuk Manchester United dan Chelsea. Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan kebutuhan Arsenal. Arsenal dinilai ingin mendapatkan kembali sebagian dananya, tepatnya setelah mendatangkan Bruno Gimenez dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 75 euro atau dalam rupiah sekitar 1,54 triliun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Hari ini Bali United tantang Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026. Bali United menghadapi Sabah FC pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pertandingan klub Indonesia dan Malaysia tersebut berlangsung Kamis 13 Agustus 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dewata Challenge Series 2026 menjadi turnamen pramusim yang diikuti Bali United, Sabah FC, dan Persib Bandung. Setiap tim menjalani dua pertandingan untuk mengumpulkan poin terbanyak sepanjang turnamen.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Porsche meluncurkan livery spesial untuk balapan terakhir di era GM3. Porsche memperkenalkan livery spesial untuk mobil 99X elektrik. Desain tersebut akan ditampilkan di balapan Formula E London Express. Livery khusus itu menjadi bagian dari perayaan 75 tahun Porsche Motorsport pada 2026. Desainnya mengambil inspirasi dari sejumlah mobil balap Porsche pada era 1980-an. Salah satu inspirasi tersebut berasal dari Porsche 959 yang memenangkan Rally Paris-Dakar pada 1986. Porsche juga mengangkat warisan Porsche 956 dan 962 yang masing-masing meraih 2 kemenangan keseluruhan di Le Mans. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Bahtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
1: Selamat 45 FM Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih ya waktu kita, perjumpaan kita di sana. Selamat pagi teman Pro 2, udah di penghujung aja teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 semuanya ya, yang udah nemenin Dinar dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini pukul 10 malam 10 siang ya teman Pro 2, 10 malam ya kan. Dan dia mengucapkan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan sebuah informasi ya teman Pro 2. Yang pastinya namanya manusia, teman Pro 2 tidak luput dari kesalahan ya. Jadi mohon maaf nih ya. Nah kalian kalau masih mau ditemenin teman Pro 2, lanjut mau ditemenin di siang hari ya atau di waktu santai siang kalian kali ini, jangan kemana-mana karena keseruan masih akan berlanjut nih di santai siang barengan sama Kak Ian ya, yang siap nemenin waktu santai siang kalian di hari Kamis ini teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang masih pengen ditemenin, jangan kemana-mana, tetap stay terus ya teman Pro 2. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya teman Pro 2, stay terus ya, bye bye. Di 94.5 teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

Dari Prodev MBA teman terbaik kamu di sampai siang kali ini teman-teman berdua semua bareng saya di sini temani kamu sampai nanti sampai jam 3. Seperti biasa dari request time saya diberikan buat kamu semua sampai nanti ke jam 12 ya. Nanti di jam 1 juga ada relay dari Prodev Jakarta. Oh iya, Prodev Jakarta. Ini peluncuran program transformasi kreator Indonesia. Sekali lagi buat kamu yang pengen kita request lagu bisa langsung di Instagramnya Prodev di Prodev Big WhatsAppnya di 08239883991.

0: banget bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Baby, I can't stay.

0: berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pokemon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Lisa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

저기 아쿠 도착한

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Everything's been wrong.

di Report FM via kamu terbaik kamu dan kita masih di request time. Kalian dari mau ikutan request lagu bisa langsung di Instagramnya Perdua, sekali lagi di Perdua di WhatsAppnya di 08238389. Lagu Indonesia, lagu mancanegara, saya tunggu nih teman-teman Perdua.

0: seperti sekarang. Terus dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang hits. Dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga eh. Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Apa oleh eh.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republik

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

dari produser yang biar teman terbaik kamu, teman-teman produser semua ya, kita masih di request time. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman produser semua. Buat para teman-teman produser semua yang di jalan ya, tadi di jalan konten saya semua pasti sampai di tempat itu. Buat teman-teman yang lainnya pada beraktivitas, pada membersihkan rumah mungkin ya, di tempat-tempat usaha mereka, di tempat usaha kamu, tempat kerja kamu, pokoknya selamat berkarya buat karya. Masih dengan lalu liburan di kami kemarin sendiri ya, teman-teman berdua semua. Mungkin ada yang jadi semua pertanyaan, ada yang produk dia, teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kak?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kak? Berarti Indonesia keren ya, Kak?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kak.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

NKJ, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaroh Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaroh Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Apa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhi. Garanhi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garan ini berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garan ini kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garan ini biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garan ini digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garan ini sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garan ini bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garan ini sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
2: Tanya-tanya dong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa dek?
5: Yah bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

orang-orang berdasi yang telah mati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Sepatu ambiar, remuk, sekmeng adil.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.

Produa kali ini ya, kita kan itu bersama nanti Transformatif Data Indonesia. Nanti di relay dari Jakarta sampai nanti di BL. Kalau sudah ini 4.5.

0: Bandung ya Bu ya, motifnya ya. Alhamdulillah, habis itu saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
1: Maksudnya kamu mau shopping
0: ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad

tempatnya.

0: tutup pokoknya.
1: Kok coba ketahuan nanti semuanya ya,
2: Bu Sarah.
1: Jadi jangan Sarah, jangan Sarah. Ini seru banget.
0: Itu kotor-kotor ya.
1: Ibunya malah pakai topeng kucing ya.

0: dengan kesadaran bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis. Dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukan yang membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke arah yang lebih gelap. Jadi kita back to basic sebetulnya, Bu. Think smart and think wise sebelum think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PT Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. HS itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share. Ya, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak. Ya. Nah, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini enggak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca dari dokter.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta-fakta
0: kita ya. Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bang.
1: Ya dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya, Bang, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang
0: yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya. Baik. Dan berikutnya,
1: kalau gitu
0: merangkum ini semua, Bang, ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sana, boleh ke depan. Ini sebagai simbolik, Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu ID-nya. Jadi kita mau MVP ya,
0: betul.
1: Ini sudah
0: Oh, sudah download. Pak, kalau

0: download kedua berapa deh? Biayanya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu? Ya?
0: Mungkin ada
1: Sarah mungkin. Sarah.
0: Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak.
0: Izin Bapak dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ada gini.
1: Oh, oke. Jadi biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.

Sitia.

saya tadi salah satunya bisa lebih berkembang dalam

0: itu
1: abis itu
0: udah kerjasama sama RRI tempat gitu kan. Jadi nanti kalau lokal nanti ada high people dari Timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali, jadi
2: saya semua
0: ya. Itu kan menghasilkan buat ekonomi karena saya ahli ini sekarang dia itu juga senang di bidang itu.
2: Nah sekarang kan senang tinggi banget gitu pak.
0: Bener kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya, orang lagu sedih gitu juga gitu kalau kata
2: pak
0: kalau orang
3: masuk di Jawa
0: ya kan katanya
2: betul
0: sama kalau betul lagu Timur kan ya joget terus tapi mau

0: Rp1.000.000 untuk seluruh paket yang ada di Indonesia. Ini tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
0: Menang dulu.
1: Menang dulu.
0: Anyway, kalau nanti ternyata dengan high people, kamu Papa Sintara. High people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
0: Oke, oke. Baik, terima kasih banyak ya. Kita sekarang kemana? Jauh.
2: Kita mau ke HRD.
0: Pagi.
2: Pagi.
1: Pagi. Melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda di depan, tanpa ketimpangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya melihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu, Pak.
0: Keluar yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada Tugem, tau gak kamu?
0: Baru?
1: Ini ada diamond-diamond itu.
0: Tapi gak mampu.

0: aturan kepenghasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus mulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu kan.
1: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti yang bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
1: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak, kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita tuliskan terus-menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging. Pembahasannya
2: kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Tuh. Ya. Kayak di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal. Gitu Pak ya.
0: Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya.
0: Jadi lebih semuanya tuh semua ya. Betul.
1: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak?
0: Ke
2: Ibu Sarah.
0: Ibu Sarah ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
0: Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Astaga. Habis ini suara ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak
2: Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
2: Bapak. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bang?
2: Banyak sekali.
0: Nomor satu ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikaru Eda ini di sana suka membacakan syair.
0: Oh.
2: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.

0: press lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
1: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

salito alla Tiga Radio Universum dan Radio Batavia Angkat Suara Indonesia sudah tak ada.

0: Jaya, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami berat dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci

kenapa tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibotong ke Biren, lalu Cotku Banda diandu ke Burnitus dalam perjalanan penuh rahasia. Dah.

masuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam lima bahasa: Arab, Cina, Urdu,

0: waktu diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus membentuk hati.
1: Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
2: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
3: Oke, okay, let's go.
2: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
3: Kita panggilkan saja Alia.
2: Selamat malam.

0: kasih.
1: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya.
0: Blitong. Blitong ya.
1: Blitong.
0: Blitong.
1: Okay. Ada yang keluarga Blitong di sini? Gak apa-apa.
0: Tapi saya penasaran.
1: Jalan-jalan aja ke sana.
0: Ya. Jadi penasaran kalau gitu.
1: Tolong disponsorin ya bang.
0: Ya udah kesana.
1: Hosobong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya, terkait dengan transformasi konten
0: kreator Indonesia 2026.
1: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya bang. Silakan pak. Kami ya, penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya, ya. Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya pak kompetisinya?
2: Halo, aku. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Nah, kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada di kompetisi, di aplikasi juga udah ada, tinggal dicek ya. Cara penilaian, cara penentuan, ya, cara ketentuan ya. Ya, kategorinya juga ada. Okay. Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh playernya.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 miliar rupiah.
1: Betul. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bang?
0: Kalau itu saya mau ke Pak Desi ya, sebelahnya boleh izin Pak Desi. Pak Desi Dr. Desi Albert Mamatit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak? Ya, betul. Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal tidak ke lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content creator ya. Sendiri,
1: ya,
3: nah, karena kalau kita lihat, maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290 juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Pak siapa? Siapa?
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi, ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama sukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Kurang lebih begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Desi.
0: Hadiahnya, kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya? Dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya? Sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Belum selesai ya?
1: Ayo.
0: Nafsu aja kamu.
1: Iya. Mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
0: Pengen pindah ke bulan.
1: Nggak mau kerja setahun boleh nggak?
0: Pak, mau mangkir ya Pak.
1: Digantiin Bams Pak, digantiin Bams.
0: Baik-baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
0: Pak Arif izin.
1: Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
0: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator,
0: iya.
1: Langsung ke bapaknya.
0: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
0: Bisa, ulin nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak Ilham?
2: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
0: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mau bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ID-nya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih

awal ditanyakan. Jadi konten kreator relevan sekali.

agar konten tersebut menjadi berpihak, jadi ini berpihak kepada mereka. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety konten itu menjadi sekian baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu hampir terhadap konten itu. Tidak pernah jadi. Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana

Jadi bagaimana caranya teman-teman itu membawa pesan-pesan cyber security

0: didorong produknya. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu prinsip yang memastikan semuanya mendapatkan kata kelola. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi dan memberikan penyeragaman kualitas kompetensi. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya, dapat dipelajari, diimplementasikan. Ya. Jadi tidak hanya make money, tapi make business.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik. Pertama-tama untuk melatih. Jadi hype ini tidak hanya untuk lomba-lomba, tapi juga melatih belajar bagaimana membuat konten yang bisnis maupun value daripada konten ya, terutama ini dengan membawa kebaikan. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, maka akan terbentuklah sebagai creator yang memang memiliki.

0: Kita lanjut ya, Lili ya. Baik, boleh kita tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi belum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, Selaku Direktur Pengembangan Konten PMN, juga ini adalah jurnalis senior nih. Yeah. Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya?
2: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif, gitu. Saya 94 dan membuat serial animasi. Jadi kebetulan juga pendiri asosiasi animasi dan konten Indonesia.
1: Bukan ini boleh Bapak Ibu.
2: Nah, ketua Jogja konten dan aplikasi di KAI. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari gaya, dari seni yang sangat maksi. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah diberikan. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya sebagai reporter, konten produser, bahkan saya menyebut diri konten director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan ada. Ya, kenapa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Dia bisa membangun trending topic belum diubah dengan mas. Lalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, lalu di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya, Iwan Pilihan dengan Abang Bang, saling mengenal, ah itu si Munak menulis di blog menurut Bang Bang gitu. Ada solusi. Lalu disuruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau jelas gitu. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya aset. Konten produser itu praktis mendapat 7-18% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak. Boya dilala ada hati, ya harus ada identitas dan buatan lokal, dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, grup komunikasi dasar itu ini hati nurani, akal dan jika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana dengan teman kantor tadi yang menceritakan bagaimana radio rimba raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika di 49. Kalau nggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak. Dan alhamdulillah acara ini itu mengesankan kesempatan saya dan itu konten. Indonesia masih ada! Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
0: Luar biasa.
2: jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget betul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
0: Nah, dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Indonesia, Ada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union,
0: dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat Pindah ke Lokal juga ya. Jadi dukung lokal, Pindah ke Lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, Pindah ke
1: Lokal. Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ikut, ya kan?
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser ya.
0: Statusnya Pindah ke Lokal.
1: Oke, keren.
0: Sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih?
1: Kita mau ke performance aja.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah complete bumps ya. Okay. Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
0: di semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan, jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya kan.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul, dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bang ya.
0: Tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan. Bisa.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa mendapatkan ruang dan apresiasi. Terus berkarya, kembangkan potensi, dan sebarkan inspirasi. Transformasi kreator Indonesia. Fight bersama RRI. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

Free FM ya teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, semua itu tadi ya. Siaran langsung peluncuran program transformasi kreator Indonesia yang direl langsung dari RRI Net di YouTube FSM. Kembali lagi di Radio Prodi Fembiak, masih barengnya di sini sama kamu tentunya dengan lagu-lagu Duna dan juga Radio Informasi teman kamu semuanya, teman-teman Prodi. Sebelum pada makan, silakan makan, sewaktunya untuk makan. Yo buat teman-teman yang lagi nyantai-nyantai saja ya, sama santai, sama bekerja, sama beraktivitas, pokoknya mau dapat aja buat teman-teman Prodi ya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal

0: baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
1: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik.

Prodi FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman kedua semua ya, dan teman-teman kamu pasti bisa kedengarin teman kamu di suara ceria ya. Dan saya itu selamat pagi Mas Sam, Prodi FMB ya, teman-teman kamu.

kecantikan memupuk kekayaan.

kekerasan pada anak dan perempuan. Produ FM.

0: udah gitu ya. Karena cuma satu, jadi ada tuh dapat bagian kecil sesuai body tuh.
1: Udah adil sekali. Coba bagi sama besar kan.
0: Banyak protes nanti. Jadi adik kamu mau atau tidak?
1: Tunggu. Demi kakak bagi gue, kakak bantu jawab tak tugas dari ini guru.
0: Tugas? Tentang apa?
1: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
0: Oh, gampang tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena tadi udah rapat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Jadi ini pokoknya harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Takutin uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya ali na warisan ni Yule?
1: Sa puwali ng jobo, anta.
0: Yano, tanta. Uli kasi kurang kok sa dikidip ng harga pisang, dan.
1: Oh, sa nang boleh turun. Sa dikidip ng harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur puluh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan lebih banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menukarkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

aku akan selalu ada untukmu.

Don't you cry. Apapun yang kamu ingin lakukan.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, hey, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri. Ayo.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM.

Good evening.

0: manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Bli.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Astrolo.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada Dewi. Biasa, mau nonton sama Astro.
1: Biasaan ya kamu.
0: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Kita karena bos lagi tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh.
0: Seharusnya kita bekerja itu dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut menyebabkan?

ceria di Pro 2 FM.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama. Mama yang kerja semua saja. Kalau adik tidak main.
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku coba kerjain.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 ini tanda kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: sih mainan itu?
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kawan?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

Sunny Ceria di Pro

0: cari jemari, nah kan aku mulut rajanya berusaha bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengerti dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali.
2: Terbaik kamu.

0: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi.
0: Capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan yang sepeda ya, Ma.
1: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
5: Yap, selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya. Masih bareng Dani di Sore Ceria. Semoga semuanya lancar ya, teman-teman. Sekarang sudah pukul 17.48 saat ini, masih tentunya dengan lagu-lagu hiburan menemani aktivitas kamu di sore hari ini, teman kedua. Namun sebelumnya, saya mau share dulu nih, teman, ya, berbagi sedikit tentang yang namanya pelan-pelan tapi tetap jalan. Ini cocok nih buat kamu yang lagi melakukan sesuatu atau bisnis mungkin ya, pelan-pelan tapi tetap jalan, teman. Maknanya sederhana, memang tidak harus cepat, yang penting jangan berhenti ya. Setiap orang itu punya waktu dan punya proses masing-masing juga. Ada kalanya juga kita berjalan cepat, ada juga kalanya kita harus istirahat sebentar, dan itu bukan berarti ya. Nah, beberapa poin yang bisa kamu ambil nih teman-teman ya, mungkin seperti jangan bandingkan proses kamu dengan pencapaian orang lain dulu. Kalau bisa langkah kecil harus jadikan itu suatu kemajuan teman-teman ya. Dan istirahat boleh, menyerah jangan. Kemudian konsisten juga lebih penting sekali daripada buru-buru. Dan yang paling terpenting, tidak semua pencapaian itu harus terlihat orang. Nah, pertanyaan untuk teman berdua di sore hari ini, mungkin yang mau share sedikit cerita kamu tentang apa yang lagi kamu lakukan pada saat ini sesuai dengan pelan-pelan tapi tetap jalan. Apa nih sesuatu yang sedang kamu perjuangkan pelan-pelan saat ini

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini?
3: Jalan lurus,
0: kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya ke Mama, ada sibuk.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Lisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Lisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Lisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sering banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya kita cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Nona Sakra, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tempat ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM.

0: banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.

0: Wae, pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Nanti dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai sikit tiap bulan. Nyaman abis.
1: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Iko, ya kan?
3: Ih, maksud itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit pun.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Maybe we would win the right now.

Ya, dari Prodev MB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodev semua bersama di sini di sekali ini. Seperti biasa ada jam seperti sampai nanti ke jam 9. Jadi ini 9.45 FM. Selamat pagi, selamat berjumpa juga buat teman-teman Prodev.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Jika

0: jadi sultan. Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
1: Ngapain? Ngepet.
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh. Flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: menemukan bakau buatan pemecah gelombang laut dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: melihat, main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak. Emangnya iya, kakak pintar?
0: Ih, dasar.

0: atau denda urus. Klasifikasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam manusia. Klasifikasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Tapi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Sepanjang sesi berlangsung, Tewang dan Tugas itu bantunya akan memeriksa dengan menyukung biota tanpa menggunakan kata pilot yang sama artinya dengan hati. Reakan itu disambut warga dengan menggunakan seto, berarti semoga menjadi kuat. Hati dianggap sebagai dunia kemarin yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Hati menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pasti lebih berujud pada lapan kebutuhan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan kesejahteraan. Maluku dengan memperbaiki menghormati sapi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kebenaran di alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.

0: melintas sejumlah wilayah di belahan bumi utara Spanyol pada hari Rabu 20 Agustus 2026. Selain Spanyol, jalur Grana juga telah meliputi Greenland, Islandia, Rusia sebelah utara dan juga Samudra Atlantik serta sebagian di Portugal. Sementara itu gerhana matahari seluruhnya dapat diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa dan juga Afrika Barat Laut. Di Islandia wilayah barat termasuk Semenanjung Sebenarnya menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana matahari total.
1: Info Pro 2 FM.
0: Spotify merilis one Spotify single yang dibawakan di XS. Dua vokal Seventeen beranggotakan di Deka dan juga Tengka One, dan lagu terbaru tersebut sekaligus menjadi anthem resmi T1, salah satu tim e-sport ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan. Pada saat One diumumkan

membuat sainsifika virtual engine khusus berbasis kecerdasan artificial semakin berkembang. Sampai jumpa di info program bersama saya, Ian Pahidah.

0: agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: apa di mana Nisa?
1: Wah, apa bikinku? Satu terharu kawan. Republik Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkumandang. Sayangnya saya bisa menutup itu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, baik lakukan aksi nyata untuk tetap bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iya, iya.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Adek, ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Ya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di tubuh warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar
1: kita menegur tuh. Untuk dikit toko.
2: Pengen menegur Pak De. Polisi disini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu.
2: Menegur. Menegur di atas.
1: Itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

dari Pro FM Bias, teman terbaik kamu, teman-teman Pro Dura, semua masih bareng saya di sini. Ini buat hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, sediakan buat semuanya. Gimana nih, weekend kali ini, teman-teman Pro Dura, semua kamu punya mungkin kegiatan atau mungkin teman-teman Pro Dura semua punya rencana untuk weekend nanti atau mungkin nanti minggu nih teman-teman berdua semua, apapun itu saya mau merencanakan baik-baik dulu ya, mumpung masih hari Jumat. Oh ya, jangan lupa di Jumat berkah ini jangan di skip sholat Jumatnya, jam 12 nanti teman-teman berdua semua yang beragama muslim ya. Pokoknya hari ini kita seru-seruan nih teman-teman berdua semua dengan lagu-lagu hiburan juga lagi informasi tentunya temani kamu sampai nanti ke siaran di jam 12 malam. Buat teman-teman berdua semua juga yang di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan kamu, pakai seatbelt juga jangan ngebut-ngebut nih ya, jalannya pelan-pelan saja pasti

Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
1: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hong Bim Pa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hong Bim Pa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hong Bim Pa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hong Bim Pa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hong Bim Pa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

dari Reprodu FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Reprodu semua. Tentunya kita masih di sana. Selamat pagi teman Reprodu. Nah, kali ini saya punya topik nih teman-teman Reprodu semua. Kamu bisa ikutan gabung, bisa ikutan komen juga di Instagramnya Reprodu, di Reprodu, di WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Dengar kamu gimana nih, kalau di pagi hari kamu suka kopi, teh, atau mungkin susu ya? Menurut kamu yang paling pas menurut kamu di pagi hari ini apa nih teman-teman?

0: takkan tergulung aku dalam hayalan.
1: Sebuah kesempatan sulit dilewatkan, jadi tambahan tak bisa tertahan.
0: Satu kali dua kali mati-mati tak terkendali banjiri. Hati ini menjadi sepi.
1: Aku tak sendiri, selalu ada dia yang menemani.
0: Satu kali dua kali mati jadi oposisi. Who am I? Who?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

kasihku kau buatku penasaran. Tahu ini lihat jam yang sendiri.

0: menyelamatkan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama jenisnya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Duduk, Nae, pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Ini adalah kopi dari yang seseorang ketika mereka mulai dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda pada kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Lipper, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang baik.

0: dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Semua teman kita masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua di pagi hari ini juga berkah sekali ini ya teman-teman berdua semua. Nah biasanya tuh kalau pagi tuh ada nih teman-teman yang sering makan bubur ya. Kalau kamu tuh tim yang mana nih teman-teman berdua semua? Tim makan bubur aduk atau di ya begitu saja ya. Instagramnya Perdua, kamu bisa komen di Perdua Week, WhatsAppnya di 087-98-83-9192.

0: Enam tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Tiap berat badanku naik, dan kolesterolku juga naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahku naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

kutemukan pintu terbuka saat tak

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Selamat pagi, teman Produa.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Produa.
3: Dari Bode FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua, dan kita akan ikuti bersama pengusaran paket produk musik yang bisa mengaktif akselerasi kreatif musik teman mereka. Lagu dari Weso featuring Kai Hulu, Papa.